بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وإمام الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Saudara-saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia awalnya dari satu jiwa. Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian setelah itu Allah ciptakan baginya pasangan, yaitu Hawa. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pasangan itu tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam bagian kiri yang paling pendek. Kemudian Allah jelaskan, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Dan dari keduanya muncullah keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah tebarkan mereka di seluruh penjuru dunia dengan berbagai bangsa, sifat yang berbeda, warna kulit yang berbeda, dan bahasa-bahasa di antara mereka pun juga berbeda. Allah Ta'ala berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan juga Allah telah menciptakan kalian dengan bahasa yang berbeda-beda dan warna kulit yang berbeda. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahuinya. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Subhanallah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang telah menciptakan manusia, berbagai bangsa, suku, warna, dan bahasa yang berbeda-beda. Kemudian ayat berikutnya, Allah menganjurkan kita untuk bertakwa kepadanya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan taatilah Allah, karena sebagian di antara kalian meminta kepada sebagian yang lain dengan menyebut nama Allah. Terkadang kita mengatakan, demi Allah, wahai saudaraku bantulah saya. Demi Allah, wahai saudaraku tolonglah saya. Kita sebut nama Allah agar kita mendapatkan bantuan dari orang lain. Dan juga kita diperintahkan oleh Allah untuk takut kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Kenapa? Agar jangan sampai kita memutus hubungan dengan kerabat-kerabat kita yang dekat. Kemudian di akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna allaha kana bikum raqiba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, mengawasi semua perbuatan-perbuatan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapakah di antara kalian yang bertakwa kepadanya dan siapakah di antara kalian yang tidak bertakwa kepadanya. Allah mengetahui siapakah di antara kalian yang menjalin hubungan tali silaturrahim atau di antara kalian yang memutuskan tali silaturrahim. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sesuatu yang jika aku kerjakan, maka aku masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "At'imit ta'am wa afshis salam wasfinil arham wa qum bil laili wan nasu niyam tadkhulil jannata bisalam." Rawahu Ibnu Hibban. Berilah makanan, tebarkan salam, sambunglah tali silaturrahim,
dan bangun malamlah di saat orang-orang tertidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Saudara-saudaraku, hadis ini menganjurkan kita untuk memperbanyak sedekah kepada orang lain, menebarkan salam, dan juga hadis ini memerintahkan kita untuk silaturrahim, menyambung hubungan persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita dan kerabat-kerabat kita yang dekat. Saudara-saudaraku yang seiman, di dalam berdakwah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kerabat-kerabatnya. Ketika turun ayat Al-Qur'an wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Beliau kemudian berseru memanggil kerabat-kerabatnya. Ketika kemudian mereka berkumpul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Ya ma'asyara Quraisy, ishtaru anfusakum, la ughni 'ankum minallahi syai'a. Ya bani Abdi Manaf, la ughni 'ankum minallahi syai'a." Ila an qala, "Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni 'anki minallahi syai'a." Rawahul Bukhari. Wahai masyarakat Quraisy, selamatkan diri kalian. Sungguh aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari siksa Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari siksa Allah. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah dariku hartaku, apapun yang engkau inginkan. Aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu jika engkau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini artinya bahwa di dalam berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan kerabat-kerabatnya yang dekat. Mereka yang belum beriman diajak untuk beriman, sedangkan mereka yang sudah beriman diajak untuk senantiasa taat dan tetap dalam keimanannya sampai mereka meninggal dunia. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya silaturrahim, akan pentingnya kita mendahulukan kerabat-kerabat kita, akan pentingnya bahwa kita harus menjalin hubungan dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara yang satu rahim dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturrahim. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinga mereka serta dibutakan penglihatan mereka oleh Allah. Al-Quran, Surat Muhammad, ayat 22 dan 23. Ini artinya bahwa orang yang memutuskan tali silaturrahim berdosa besar. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata qati'." Tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang dahulu masuk surga, orang-orang yang memutuskan tali silaturrahim. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Saudara-saudaraku, yang dimaksud dengan rahim atau arham adalah para kerabat kita yang dekat, seperti bibi, baik dari ibu ataupun ayah, anak-anak mereka, paman, baik dari ibu ataupun ayah, serta anak-anak mereka. Memutuskan tali silaturrahim bisa saja dengan membiarkan mereka dalam keadaan susah, membiarkan mereka dalam kesulitan, padahal kita mampu menolongnya, dan tidak ada uzur bagi kita untuk membiarkan mereka dalam keadaan tersebut. Apabila ini terjadi, maka itulah termasuk memutuskan tali silaturrahim. Bukankah kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, terutama kepada mereka yang kesusahan? Menjalin tali silaturrahim bisa juga dengan mengunjungi mereka dalam keadaan senang ataupun sedih. Dalam keadaan senang, ketika hari raya kita datang, menjenguk mereka, mengunjungi mereka. Ketika sedih pun kita datang, menjenguk mereka. Ketika ada yang meninggal di antara saudara-saudara kita,
kita pun datang bertakziah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibah illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamah." Rawahu Ibnu Majah. Tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya di kala musibah datang kecuali Allah berikan kepadanya kemuliaan-kemuliaan di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau memuliakan seorang muslim, menjenguknya, menghiburnya adalah satu pahala yang besar. Bagaimana kalau seandainya si muslim itu adalah saudara kita? Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahim dengan kerabatnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Menjalin tali silaturahim ada banyak manfaatnya, ada banyak faedahnya buat kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sarrahu ayyamuddallahu fi umurih wa yuwassi'a alaihi rizqahu wa yadfa'a anhu mitatassu' falyasil rahimah." Rawahul Hakim fil Mustadrak. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, dilapangkan rizkinya dan ditolak darinya kematian yang buruk, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim dengan kerabatnya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Makna hadis ini bahwa bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah akan memiliki berbagai rahasia. Ada cahaya, ada pengaruh, ada keberkahan, dan di antara cahaya-cahaya tersebut diberikan kepada orang yang melakukan silaturrahim. Silaturrahim bisa menyebabkan orang mendapatkan rizki, bisa menolak bala, dan juga mendapatkan keberkahan di dalam umur seseorang. Hadis ini bukan berarti bahwa kehendak Allah bergantung kepada kehendak manusia. Apabila manusia melakukan silaturrahim, maka Allah akan merubah kehendaknya. Sekali lagi, kita jelaskan bahwa kehendak Allah tidak akan pernah berubah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan makhluknya, dan ketentuan Allah tidak akan pernah berubah. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini, bahwa orang yang melakukan silaturrahim, dan Allah telah menentukan orang itu telah melakukan silaturrahim, maka dia akan mendapatkan keistimewaan-keistimewaan tersebut. Di antaranya keberkahan di dalam umur, dijauhkan dari meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Dan dalam hal ini, Allah Ta'ala maha tahu bahwa orang itu akan melakukan ketaatan tersebut. Menjalin tali silaturrahim bukan hanya kepada orang-orang yang senantiasa datang dan menjenguk kita, tapi juga kepada mereka yang memutuskan tali silaturrahim. Menjalin tali silaturrahim yang utama kepada mereka yang tidak mau datang dan tidak mau menjenguk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasila man wasala rahimahu idza qata'at." Rawahul Bukhari. Pelaku silaturrahim yang sempurna bukanlah orang yang membalas silaturrahim dengan silaturrahim yang sama, akan tetapi pelaku silaturrahim yang sempurna adalah orang yang menyambung tali silaturrahim terhadap kerabatnya yang memutuskan tali silaturrahim dengannya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa silaturrahim yang dilakukan oleh seseorang terhadap kerabatnya yang enggan menyambung tali silaturrahim dengannya adalah lebih utama daripada silaturrahim yang dilakukan kepada kerabatnya yang senantiasa menyambung tali silaturrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka jika itu kamu lakukan, pasti di antaramu dan antara dia yang tadinya ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Al-Quran Surat Fussilat ayat 34. Saudara-saudaraku, marilah kita jaga tali silaturrahim di antara kita sehingga persaudaraan di antara kita semakin erat
dan semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di masa kecil. Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Saudara-saudaraku yang seiman, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah perintah kita untuk mentauhidkannya, menyembahnya, dan tidak menyekutukannya. Dan yang kedua adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan untuk kita bertauhid kepadanya, karena tauhid lebih penting daripada yang lainnya. Karena ilmu akidah lebih diutamakan dari perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan secara tegas kepada hamba-hambanya agar mereka tidak menyembah kepada selainnya. Kemudian Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Makna al-ihsan adalah berbuat baik dan memuliakan kedua orang tua. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama setelah iman kepada Allah dan Rasulnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, salat tepat pada waktunya. Ibnu Mas'ud berkata, saya bertanya, kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Ketika orang tua kita masih hidup, maka manfaatkanlah untuk bisa berbakti kepada keduanya. Orang yang tidak bisa memanfaatkan hal ini, maka dia adalah orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, raghima anfu man adraka abawayhi 'indal kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Sungguh hina, sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya ketika berusia lanjut, salah satunya atau keduanya, tetapi tidak menjadikannya masuk surga. Hal ini dikarenakan dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Menurut para ulama, kata raghima anfu adalah berarti hina. Mana aslinya? Adalah menempelkan hidungnya di tanah yang bercampur dengan pasir. Maksudnya, berbakti kepada kedua orang tua ketika sudah lanjut usia dan dalam keadaan lemah dengan membantunya, menafkahinya, dan lain sebagainya adalah dapat menyebabkan seseorang masuk surga, dapat menyebabkan seseorang mendapatkan keberuntungan di akhirat. Sedangkan orang yang melalaikan hal itu, maka sungguh ia telah merugi serugi-ruginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima.
ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Imam Hakim. Saudara-saudaraku yang seiman, berbakti kepada kedua orang tua adalah keberuntungan yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Dan durhaka kepada keduanya adalah kerugian yang termasuk dosa besar. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Artinya mereka akan disiksa terlebih dahulu jika Allah tidak mengampuni dosa-dosa mereka. Di antara mereka adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua adalah perbuatan yang menyakiti kedua orang tua atau salah satunya dengan sangat tersakiti. Menurut kebiasaan umumnya orang, ketika orang tua diperlakukan dengan perbuatan tersebut, dia akan sangat sakit hati. Seperti ketika dia dicaci maki, dihina, dibentak, dan selainnya. Bahkan para ulama mengatakan, diwajibkan bagi seorang anak untuk melaksanakan semua hal yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Yang seandainya hal itu tidak dilaksanakan akan menyebabkan mereka sedih. Artinya, selama perintah itu bukan untuk melakukan perbuatan maksiat. Sedangkan sesuatu yang tidak menyebabkan mereka sedih, jika ditinggalkan maka tidak wajib baginya untuk melaksanakannya. Seandainya salah satu dari kedua orang tua meminta anaknya untuk melakukan perkara yang mubah, perkara yang dibolehkan dalam syarak, seperti merapikan ruangan, mencuci piring, menghangatkan makanan, menghidangkan teh, dan yang lainnya, jika permintaan itu tidak dilaksanakan, hatinya akan sedih, maka diharamkan bagi si anak untuk tidak melaksanakannya. Tetapi apabila jika tidak tersakiti, karena perintahnya tidak dilaksanakan, maka tidak haram baginya untuk meninggalkannya. Akan tetapi, berbakti kepada kedua orang tua, ketika kita mentaatinya dalam segala hal yang bukan maksiat, adalah sesuatu yang dianjurkan. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua harus didahulukan atas amalan-amalan sunnah lainnya. Pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua sangatlah luas. Termasuk di dalamnya adalah tawaduk kepadanya, merendahkan diri kita, bersikap sopan kepada keduanya, dan mendoakan keduanya. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Bersikaplah lemah lembut kepada keduanya dengan cara tawaduk kepada keduanya. Dan kemudian kita berdoa, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah mereka, rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di masa kecil. Saudara-saudaraku yang saya cintai, termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah meninggalkan sesuatu yang tidak disukai oleh mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, janganlah kebaskan bajumu sehingga debunya mengenai mereka. Sahabat yang lainnya mengatakan, jangan tinggalkan semua hal yang disukai mereka berdua. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan memberi uang, membantunya, mengunjunginya, atau juga mengunjungi orang-orang yang mereka cintai. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min abarril birri an yabarrar rajulu ahla widdi abihi ba'da an yuwalliya. Di antara berbakti yang paling utama adalah berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Saudara-saudaraku yang saya cintai, agama sangat memerintahkan kepada seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, memerintahkan agar bersikap lemah lembut ketika berbicara dengan mereka, melarang untuk menyakiti mereka, bahkan melarang untuk mengatakan paling rendahnya kata-kata yang membuat mereka sedih, seperti perkataan ah. Jika mengatakan ah kepada kedua orang tua dianggap durhaka kepada mereka, bagaimana dengan orang yang mencaci maki kedua orang tuanya atau memukul keduanya? Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh celaka orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه. Balasan dari setiap dosa akan Allah tangguhkan sesuai dengan kehendaknya sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua, sungguh Allah akan mempercepat siksaannya. Hadis riwayat Al-Imam Hakim. Saudara-saudaraku yang seiman, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa kepadanya, mengesakannya, mentauhidkannya, dan juga kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

adalah mengucapkan salam dengan mengatakan Assalamu alaikum, karena hal ini disunnahkan, atau dengan menambah Warahmatullahi wabarakatuh. Makna Assalamu alaikum adalah semoga Anda berada dalam lindungan Allah, atau keselamatan dan keamanan semoga menyertai Anda. Ini adalah doa seorang mukmin untuk saudaranya yang mukmin. Ucapan salam ini dapat membangkitkan di antara mereka perasaan tentang keagungan Allah yang telah mensyariatkan kalimat sapaan ini, dan juga akan memunculkan dalam diri mereka tanda-tanda kecintaan dan saling tolong-menolong. Saudara-saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya pernah mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Thumma qala, "Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum." Rawahu Muslim. Demi Allah, zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkan salam di antara kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Saudara-saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Perintah ini adalah perintah sunnah. Jadi, memulai salam hukumnya adalah sunnah. Sedangkan menjawab salam, jika salam tersebut berasal dari seorang muslim yang baligh dan berakal, tertuju kepada seorang muslim yang tertentu, maka hukum menjawabnya adalah fardu ain, yakni wajib bagi orang yang ditujukan salam kepadanya untuk menjawabnya. Sedangkan jika salam tersebut muncul dari seorang muslim yang mukallaf kepada sekelompok orang yang mukallaf, maka hukum menjawabnya adalah fardu kifayah. Artinya, jika salah seorang telah menjawab, maka telah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Hukum ini berlaku antar sesama muslim yang sama jenisnya. Sedangkan jika berbeda jenis kelaminnya, seperti seorang perempuan mengucapkan salam kepada lelaki yang bukan suami atau bukan mahramnya, maka tidak wajib bagi lelaki tersebut untuk menjawab salamnya. Boleh dia menjawabnya jika tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah. Demikian pula hukumnya jika seorang pemuda mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan istri atau bukan mahramnya. Boleh bagi perempuan itu untuk menjawabnya jika tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah. Kemudian, dalam mengucapkan salam ada adab-adabnya. Di antaranya, orang yang sedang menaiki kendaraan dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang sedang berjalan dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Sebagaimana disyariatkan juga salam ketika bertemu, disyariatkan salam ketika kita berpisah. Hak yang kedua di antara hak-hak sesama muslim adalah memenuhi undangan. Ketika ia mengundang Anda untuk hadir ke walimah atau jamuan makan yang diadakannya, inilah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Ketika dia mengundangmu, maka datanglah, hadirlah ke undangannya. Walimah adalah undangan makan yang diadakan karena kegembiraan, seperti walimah nikah, walimah khitan, atau walimah aqiqah, ataupun yang lainnya. Seorang mukmin akan mencintai saudaranya yang mukmin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan menghadiri undangan tersebut adalah bukti yang menunjukkan kecintaan terhadap saudaranya yang muslim. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha." Rawahu Al-Bukhari. Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaklah dia menghadirinya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Para ulama menjelaskan, jika walimah yang dimaksud adalah walimah urus, maka wajib hukumnya menghadiri walimah tersebut.

tersebut. Jadi tidak selayaknya bagi orang yang tidak ada uzur untuk tidak menghadirinya, sedangkan memakan jamuan makan yang tersedia dalam walimatul urs atau walimah pernikahan, hukumnya sunnah. Para ulama fikih menegaskan perkara-perkara yang menjadi uzur bagi seseorang untuk tidak menghadiri walimah urus atau walimah pernikahan. Di antaranya adalah apabila dalam walimah tersebut terdapat perkara mungkar, seperti adanya minum-minuman keras, adanya perbuatan fasik, adanya perbuatan maksiat, atau semacamnya, sebagaimana umumnya yang terjadi sekarang, maka boleh seseorang untuk tidak menghadiri walimah seperti itu. Sedangkan jika walimahnya bukan walimatul urs atau walimah pernikahan, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Akan tetapi jika diniatkan untuk menyenangkan hati saudaranya yang muslim, maka kehadirannya mendapatkan pahala. Perilaku yang baik, yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, wa idastan suhaka fansuh lahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepada dia. Nasihat artinya memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Artinya, pondasi utama dalam agama ini adalah nasihat. Menasihati seorang muslim artinya membimbingnya kepada hal-hal yang membawa kemaslahatan baginya, baik dalam urusan akhirat ataupun dunia, dan mengarahkannya kepada kebaikan. Nasihat adalah kata yang singkat namun mencakup seluruh sendi-sendi kebaikan dan keutamaan. Nasihat kadang hukumnya wajib jika berkaitan dengan melaksanakan kewajiban atau meninggalkan perkara-perkara yang haram. Hal ini masuk dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yang hukumnya wajib. Nasihat kadang hukumnya sunnah jika berkaitan dengan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah atau meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Memberi nasihat ini sangat ditekankan dan harus diberikan jika seorang muslim meminta dari saudaranya yang muslim. Tapi perlu diperhatikan bahwa meminta nasihat tidaklah kepada sembarang orang. Meminta nasihat hendaklah kepada orang yang dapat dipercaya, orang yang punya pengalaman, teguh dalam agama dan ketakwaan. Saudara-saudaraku yang seiman, hak sesama muslim yang keempat adalah mendoakan orang tersebut ketika dia bersin. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Ketika dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia. At-tashmit artinya mendoakannya dengan kebaikan dan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Wa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum." Jika salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah mengatakan alhamdulillah. Saudara atau temannya hendaklah mengatakan kepadanya yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Maka jika saudaranya atau temannya tersebut mengatakan yarhamukallah, maka hendaknya dia mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk dan kesehatan kepadamu. Akan tetapi, apabila orang yang bersin tersebut tidak mengatakan alhamdulillah, maka tidak wajib untuk didoakan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, bahwa ada dua orang yang bersin di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mendoakan salah satu di antara keduanya dan tidak mendoakan yang lainnya. Orang yang tidak didoakan kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Anda mendoakan orang ini dan tidak mendoakanku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang ini mengucapkan alhamdulillah, sedangkan engkau tidak mengucapkan alhamdulillah." Hak sesama muslim yang kelima adalah menyenguknya ketika dia sakit. Wa idza marida fa'udhu. Ketika dia sakit, jenguklah. Tujuan utama dari hal ini adalah untuk mempererat persaudaraan di antara sesama muslim. Ini juga sangat ditekankan terutama di antara sanak keluarga. Dalam hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menjenguk saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya yang sakit.
Dan beliau kemudian mengatakan kepada mereka yang dijenguk, "Bagaimana keadaanmu? Apa yang kamu rasakan?" Kemudian Rasulullah SAW mendoakannya dan tidak berlama-lama di rumahnya. Maka seyogyanya, seseorang mengindahkan adab-adab berkunjung seperti ini. Seperti berbicara kepada orang yang sakit, dengan lemah lembut, dengan hal-hal yang menyenangkannya. Jika ia bertanya tentang sakit yang dialaminya, maka hendaklah dia memberikan kesan bahwa sakit tersebut adalah sakit yang ringan, cepat hilang, dan umumnya orang bisa sembuh karena sakit yang seperti itu. Selayaknya pula orang yang berkunjung untuk meminta doa dari orang yang sakit. Dan menyenguk orang yang sakit akan didoakan oleh malaikat agar mendapatkan ampunan dan rahmat Allah sampai dia pulang. Saudara-saudaraku, hak sesama muslim yang keenam adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa idza mata fattabi'hu, dan ketika dia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya. Orang yang mengantarkan jenazah akan mendapatkan pahala seperti besarnya gunung Uhud. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sabdanya, yang artinya, barang siapa mengantarkan jenazah seorang muslim karena iman dan karena ingin mengharap pahala dari Allah, maka kemudian dia berada di dekatnya sehingga mensolatinya sampai selesai memakamkannya, maka dia akan pulang dengan membawa dua qirat dari pahala. Satu qirat seperti gunung Uhud, dan barang siapa yang mensolatinya kemudian pulang sebelum dimakamkan, maka dia pulang membawa satu qirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebagaimana kita ketahui bahwa mengantar jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jika sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Bagi kaum laki-laki, disunnahkan mengantarkan jenazah, sedangkan bagi perempuan tidak disunnahkan. Dalam mengantarkan jenazah, hendaklah berjalan dengan tenang, menyibukkan diri dengan berzikir, atau sambil membaca la ilaha illallah, menundukkan kepala, tafakkur tentang kematian. Di waktu itulah seseorang hendaklah mengambil pelajaran dan nasihat untuk dirinya, bahwa inilah akhir dan ujung dari kehidupan di dunia ini. Maka tidaklah selayaknya orang tertipu oleh kenikmatan dunia dan terlena karenanya, kemudian meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengamalkan 6 perkara yang di atas yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan Allah taala. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin.